0: serah.
1: Galak banget deh, jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Ihi, hari Sabtu aja nih. Sudah weekend. Nah, ayo coba absen siapa yang weekend ini lagi nyuci baju ya. Soalnya kalau misalnya hari Minggu tetap masuk ya, nggak mumpung Sabtu nih, ya Allah, mumpung Sabtu alhamdulillah dapat libur, nyuci baju dulu buat besok ya, nggak soalnya Minggu harus disuruh masuk. Ada nggak, ayo, ada nggak tuh yang weekend tetap kerja kayak aku? Pasti nyebelin ya rasanya ya, tapi mau gimana lagi, namanya juga nyari duit. Tadi terpantau juga banyak orang-orang yang mulai tuh ya, Sabtu tuh mulai pada olahraga pagi-pagi. Tadi aku alhamdulillah bangun pagi sahabat suara. Mantep aku. Bangun jam 6, Bu. Bangun jam 6 kan. Aku kaget tuh, aku bangun jam 6. Lah kok mendung? Ternyata masih jam 6. Aku kira mendung. Biasanya tuh soalnya kalau Sabtu gini tuh aku tuh bangun jam ya setengah 8, jam 8 gitu lah. Tapi tadi bangun jam 6 karena semalam juga tidurnya cepat. Jadi enak gitu badannya masih alhamdulillah masih enak banget nih. Rasanya tuh kayak seger gitu. Enak bangun jam 6. Habis itu tadi siap makan dulu ya, enggak sebelum berangkat makan. Tapi kurang satu aspek ya yang membuat hari ini tuh makin perfect, yaitu adalah Americano tanpa gula. Sabtu-sabtu ya paling enak tuh beli Americano tanpa gula. Abis makan gitu kan, abis makan, bangun pagi abis makan, dang. Minum Americano tanpa gula. Terus abis itu cuma ngelihat jalan, kalau enggak lagi siaran gini. Itu paling mantep sih. Tapi tadi kelupaan ya, sebelum berangkat tuh harusnya beli Americano dulu biar bisa menikmati kopi-kopi dan kopi. Kira-kira ada kan yang mau ngirimin? Siapa tahu kan, langsung aja kirimin ke Bukit Saliraya nomor 44 ya. Jangan COD ya, tapi ya ayo jangan COD dong ya. Kalau COD mah sama aja, kita yang bingung ya. Oh ya, dan buat kamu nih sahabat suara yang mungkin Sabtu gini liburan, yang gak entah kemana, keluar kota atau mungkin cuma sekedar di rumah aja, me-time, baca buku, atau denger musik doang ya, atau cuma sekedar berleha-leha di kos, atau di rumah, atau di kamar. Aku siap nemenin kamu nih ya, di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra pastinya. Jadi buat kamu yang pengen hari ini ditemenin, stay tune aja sahabat suara, karena aku juga bakal ngasih kamu berita terbaru. Intinya

dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool serta Real Madrid menang

konspirasi elit Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Amisha Hot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut, Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode penuh.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Kalau ngomongin soal Palembang, kira-kira di otak kamu nih yang keluar apa? Ya enggak? Apakah pempek, tekwan, atau kalau di Palembang tuh Sriwijaya FC? Terus tim sekarang kemana ya? Dia kalau nggak salah sekarang di Liga 2 apa nggak? Oh dulu Sriwijaya FC berjaya banget tuh. Waktu zaman-zaman ada Firman Utina, terus kipernya tuh orang Korea, aku lupa siapa. Pokoknya tuh itu kayak dream team banget lah zaman tahun 2000 berapa ya? 9 apa-apa 2010. Ya di tahun-tahun segituan tuh Sriwijaya FC berkembang banget, ya nggak? Tapi kalau misalnya ngomongin tentang Palembang, ada satu tempat di mana itu tuh juga jadi ikon Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Ya, kalau ngomongin Palembang rasanya itu belum lengkap gitu kalau misalnya kita belum ngomongin satu bangunan yang udah menjadi ikon kota ini. Kayak di Semarang kan Lawang Sewu, ya nggak? Jakarta Monas, Bandung Gedung Sate. Kalau Palembang, yaitu Jembatan Ampera, ya nggak? Kalau misalnya kita nih foto ya di background Jembatan Ampera tuh, kita udah pasti kayak, oh ini orang habis dari Palembang, pasti kayak gitu. Langsung tuh minta oleh-oleh. Pempek boleh kali. Nah, ternyata Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan sekarang tuh resmi ditetapkan sebagai cagar budaya sama Kementerian Kebudayaan, dan penetapan ini dilakukan pada Rabu 2 September kemarin. Dan menurut aku ini bukan sekedar status baru yang kemudian ditulis di papan informasi doang, karena dengan ditetapkannya sebagai cagar budaya, Jembatan Ampera mendapatkan perlindungan yang lebih

serius. Jadi nilai sejarahnya tuh dijaga banget, arsitekturnya juga, nilai sosial dan budaya juga dijaga. Dan kalau kamu suatu hari berkunjung ke Palembang dan melihat jembatan Ampera, kamu jangan cuma mikir kayak wah bagus lah buat foto, tapi juga bisa bilang wah ini nih, ini adalah sejarah Indonesia. Walaupun ya tetap difoto dulu nggak apa-apa. Karena kalau nggak foto di Ampera, nanti teman kamu tuh di Instagram pada nanya, lah, kamu ke Palembang beneran nggak sih? Cuma bawa pempek doang mah, kalau pempek mah diada, tau nggak sih diada? Di Swalayan ada mah ada, ya nggak? Nah, yang menarik, ternyata jembatan Ampera ini dulu sempat dikenal dengan nama Jembatan Soekarno. Kemudian namanya itu berubah menjadi Jembatan Ampera, dan Ampera sendiri merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nama yang kalau kamu dengar sekarang mungkin terasa kayak sangat khas ya dengan bahasa politik dan sejarah Indonesia zaman dulu. Tapi nama itu ternyata tuh punya makna, karena jembatan ini sejak awal memang bukan sekedar bangunan yang menghubungkan dua wilayah. Ini juga menjadi simbol perkembangan kota Palembang dan bagian dari perjalanan masyarakatnya. Bayangin aja, sebuah jembatan berdiri puluhan tahun, generasi berganti, kota berubah, teknologi berkembang, kendaraan yang lewat semakin banyak, tapi jembatannya itu masih ada. Artinya ada begitu banyak cerita manusia yang lewatin tempat itu. Ada orang yang setiap hari menggunakan jembatan untuk bekerja, ada anak sekolah yang melintas, ada keluarga yang berkunjung, ada juga pasangan yang foto-foto di sana. Bisa kamu hitungin tuh, pasangan yang foto prewed di sana pasti banyak tuh ya. Ada pedagang juga, ada wisatawan juga, bahkan mungkin ada orang yang pernah jadian di sekitar Ampera. Dan beberapa tahun kemudian juga putusnya juga di sekitar Ampera. Jujur kasihan sih. Ntar bisa tuh dijadiin judul FTV, Ampera pertama dan Ampera terakhirku dengan dia. Tapi terlepas dari hal tadi,

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara.

0: Hari Radio Nasional. Kalau ngomongin radio, menurutku radio itu jadi tempat aku untuk berkembang, sahabat suara. Dan alhamdulillahnya juga, kalau gak kenal radio, aku gak bakalan nih bisa jadi penyiar dan ngomong selancar ini. Dan alhamdulillahnya juga bisa buat pemasukan untuk mahasiswa yang mendang-mending kayak aku gini. Lumayan lah bisa buat bayar kuliah sendiri, ya kan? Ingat, sekarang radio gak cuma didengar aja ya. Zaman sekarang, radio itu juga bisa kamu tonton lewat TikTok @iswara.smg. Harapannya sih, semoga radio itu tetap bisa jadi teman dan tempat yang nyaman buat kamu semua ya, sahabat suara. Kayak weekend ini nih, bakalan aku temenin selama 1 jam ke depan di program Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. So, pantengin terus ya. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Nomor 2.

0: warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Raffi Sudirman Senin sampai Jumat. Biasanya kalau orang-orang pada pacaran, Senin sampai Jumat tuh sibuk kerja, weekend baru deh tuh jalan-jalan barengan sama pasangan. Tapi ada juga nih yang Senin sampai Jumat atau bahkan seminggu full harus terus-terusan sama pacarnya. Kau pernah ngalamin momen kayak gitu gak sih sahabat suara? Kayak lagunya Raffi Sudirman nih yang nyeritain soal seseorang yang lagi bucin banget sampai rela ngasih semua waktunya untuk nemenin pasangannya nih. Lagu ini juga jadi proyek kolaborasi Raffi sama beberapa musisi ternama nih, ada Petra Sihombing dan Randy. Selain itu, lagu ini juga jadi salah satu track di album pertamanya Raffi yang berjudul Hari Ini, Esok, Selamanya yang dirilis tahun 2025 kemarin nih. Dan bulan Juni kemarin, Raffi juga berhasil bikin beberapa tour buat album terbarunya ini nih. Balik ke lagu Senin sampai Jumat, lirik lagu ini tuh sebenarnya ngegambarin perasaan jatuh cinta yang cepat banget, seakan-akan orang ini tuh nemuin rumah atau kenyamanan di orang lain. That's why akhirnya bucin banget sahabat suara sama pacarnya. Video musiknya juga punya konsep yang unik banget menurut aku. Konsepnya kayak suasana kantor gitu loh sahabat suara, mirip sitcom The Office kalau kamu ingat ya. Tapi menurutku emang pas banget sih, soalnya cinta-cinta yang mendadak kayak gini tuh biasanya munculnya di tempat kerja. Istilahnya apa ya? Cinlok, cinta lokasi. Atau kalau anak kuliahan nih, biasanya judulnya Cintaku Bersemi di Program KKN, atau Jodohku Ternyata Juragan Tambak Lele di Desa KKNku Sendiri. Alala, alay banget. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10, ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
1: Nomor 10.

podcastnya si Caleb J nih. Jadinya pada lebih familiar dan lebih ngerasa dekat sama pendengarnya. Lagu ini lahir dari momen sedih yang akhirnya diubah jadi rasa syukur. So, Caleb J ini ceritanya lagi ngenang masa lalu waktu dia memperjuangkan cinta. Terus karena perjuangannya itu belum berhasil, dia lebih milih bersyukur dan gak larut dalam kesedihannya. Biasanya orang kayak Mas Caleb gini nih udah berkali-kali patah hati ya, dan berkali-kali belajar dari perjalanan cintanya yang bikin orang itu tuh jadi jauh lebih dewasa. Coba share dong sahabat suara, pembelajaran apa yang udah kamu ambil dari perjalanan cinta kamu. Asik deh. Kalau teman aku pernah cerita nih ya, dari

0: dalam waktu 24 jam. Jadi yang akhirnya dia pelajarin tuh, janganlah berekspektasi lebih sama pasangan. Tapi ya bener sih, semakin tinggi kamu berekspektasi, kecewanya tuh bakal dalam banget. Balik lagi ke lagunya Caleb J, lagu ini tuh katanya ngelibatin kolaborasi sama Bala Negara AB dan Sumantri Limin yang disebut Caleb J jadi seorang legend di perjalanan karir musiknya nih. Lagu ini berawal dari demo yang dikerjain sama Caleb di rumah, terus dibawa ke AB dan langsung disempurnain dan di mixing sama Sumantri Limin. Lagu ini nantinya juga bakal jadi bagian dari project EP-nya Caleb J yang berjudul Tanda Cinta. Semoga EP-nya cepat selesai ya Mas Caleb, semangat! Langsung aja kita dengerin di podium keempat, ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang.
1: Nomor 4.

0: 2,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Hi-Fi Main. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Di peringkat ke-11 ada Raffi Sudirman, Senin Sampai Jumat. Di peringkat ke-10 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di peringkat ke-9 ada Ardito Pramono, Permainanmu. Di peringkat ke-8 ada Topati, Siska Saras, Gemintang. Di peringkat ke-7 ada Arya Fatawa, Jatuh Bulu Mata. Di peringkat ke-6 ada Maisha Kana, Telat. Di peringkat ke-5 ada Caleb J, I Found You. Di peringkat ke-4 ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Di peringkat ke-3 ada Afgan, Masa Iya. Dan di peringkat ke-2 ada Hi-Fi, Main. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Roni Parulian, Februari.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

Pagi Suara, suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Roni Parulian Februari. Sebenarnya agak aneh nih, lagunya judulnya Februari, tapi rilisnya Agustus kemarin, sahabat suara. Roni Parulian akhirnya balik lagi dengan

Kenal Sahabat Suara. Lagu ini nyeritain soal keberanian untuk membuka hati lagi setelah sebelumnya tuh sempat terluka dalam. Au, pasti banyak yang tanya nih, terus kenapa judulnya Februari? Jadi, lagu ini emang mau ngangkat momen seseorang yang akhirnya nemuin pasangannya dan ngerayain kasih sayang di bulan Februari nih. Menurut Roni, Februari bukan sekedar bulan aja, tapi juga jadi simbol perayaan cinta dan keberanian untuk ngejalin hubungan yang baru. Nantinya, lagu Februari ini juga jadi bagian dari rangkaian cerita emosional yang disiapin untuk album keduanya. Ngomongin soal album kedua, Roni udah ngerilis album keduanya di tanggal 4 September kemarin loh, Sahabat Suara. Totalnya ada 10 lagu yang udah bisa kamu request di Suara ya. Sebelum rilis, Roni juga sempat bikin mini showcase gitu untuk intimate gathering album keduanya.

0: Foot.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic baby.
6: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
8: Isuara.
7: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Suara warga Indonesia.

Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta cepat Wush dengan memperpanjang tenor hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan cicilan kini menjadi sekitar 1 triliun per tahun sehingga cukup dikelola 1 SMV. Pengelolaan utang akan beralih ke Kemenku pada 15 September 2026 di tengah rencana perluasan jaringan.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: menerapkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.